0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Iya, kalau sekarang ya banyak sekali generasi Z yang meminati pekerjaan tidak terikat gitu ya, atau bisa dibilang itu pekerjaan freelance. Nah, jadi freelance di industri kreatif sekarang itu banyak sekali, dan anak-anak muda ini punya jalur sendiri gitu ya. Maksudnya kerja yang fleksibel, entah itu sebagai desainer, videografer, fotografer, ilustrator, sampai dengan ada yang konten kreator gitu. Jadi dibandingkan dengan bekerja dengan sistem kantoran yang konvensional, banyak sekali anak-anak muda atau Gen Z ini ya, yang sering dijuluki Gen Z itu lebih memilih untuk bekerja freelance. Nah, terkait hal tersebut, Andi Cahyadi selaku psikolog menjelaskan bahwa fenomena ini tuh dipengaruhi oleh perubahan pola pikir Gen Z, teman Pro 2, ya memang sudah berubah gitu ya terhadap makna pekerjaan dan juga kualitas hidup, di mana Gen Z itu menganggap ataupun cenderung mencari pekerjaan yang memberikan ruang kebebasan, fleksibilitas alias nggak terikat gitu ya, dan kesempatan untuk mengekspresikan diri. Nah, secara memang industri kreatif di sini tuh menjadi pilihan karena memang dianggap lebih dekat dengan minat dan juga passion generasi muda saat ini. Selain itu, perkembangan teknologi digital yang membuat peluang kerja freelance itu semakin terbuka luas, ini menjadikan kita-kita semua itu bisa bekerja dan membangun karir secara mandiri tanpa harus selalu bergantung pada sistem kerja secara formal. Selain itu, dinilai juga bahwa kerja freelance itu lebih sesuai dengan karakter Gen Z yang adaptif, dinamis, dan tidak terlalu menyukai pola kerja yang kaku gitu ya. Dimana kebebasan mengatur waktu dan juga memilih proyek ini menjadi salah satu daya tarik utama. Tapi diingatkan juga bahwa dunia freelance itu juga punya tantangan sendiri, teman Pro 2, ya, yang tidak ringan. Ketidakpastian penghasilan, kemudian tekanan deadline, sampai dengan persaingan yang tinggi karena sekarang banyak sekali yang buka gitu ya. Buka usaha freelance ini bisa mempengaruhi kondisi mental kalau tidak diimbangi dengan manajemen diri yang baik. Nah, oleh karena itu, ini juga penting banget buat teman-teman Pro 2 sadar diri gitu ya, antara batas waktu kerja dan juga waktu istirahat yang seringkali jadi kabur. Jadi harus kamu terapkan work-life balance, di mana kondisi yang kabur gitu ya antara batas kerja, batas waktu istirahat ini bisa memicu kelelahan mental ataupun burnout. Terutama industri kreatif sekarang itu membutuhkan energi yang emosional dan juga ide-ide yang terus-menerus. Nah, ini pastinya menguras energi ya teman Pro 2, dan juga menguras pikiran. Sehingga disarankan di sini agar generasi muda itu tetap punya pola kerja yang sehat. Jangan lupa untuk mengatur waktu, menjaga keseimbangan antara produktivitas dan juga kehidupan pribadi. Nah, bukan berarti fleksibel di sini itu tanpa aturan ya, teman Pro 2. Justru freelancer di sini itu perlu punya disiplin yang kuat karena biar tetap stabil secara mental maupun finansial.

0: Tahukah Anda, menjelang Piala Dunia 2026, aturan baru siap diterapkan. Kini, pemain yang melakukan protes berlebihan terhadap keputusan wasit, bahkan sampai meninggalkan lapangan, bisa langsung diganjar kartu merah. Kebijakan ini disahkan oleh International Football Association Board setelah muncul kontroversi di final Piala Afrika tahun 2025, di mana sejumlah pemain Senegal melakukan aksi protes di menit akhir dengan keluar dari lapangan. Tak hanya itu, ofisial tim yang mendorong aksi tersebut juga bisa terkena sanksi. Bahkan, tim beresiko dinyatakan kalah jika pertandingan sempat terganggu. Namun, aturan ini menuai kritik. Beberapa pihak menilai kebijakan ini bisa menjadi tidak adil, terutama jika pemain meninggalkan lapangan karena mengalami pelecehan atau rasisme, seperti kasus yang sempat menimpa Vinicius Junior. Dengan aturan baru ini, sepak bola dunia diprediksi akan semakin tegas dalam disiplin, namun tetap menyisakan perdebatan soal keadilan di lapangan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Selamat pagi teman Pro 2. Yo, masih lanjut kebersamaan kita ya. Jadi Nabila di sini pengen ngajakin kamu akhir bulan tanggal 31 Mei. Wow, luar biasa sekali ya teman Pro 2. Jadi bulan Mei ini tuh sungguh-sungguh luar biasa karena long very long weekend. Kalau kemarin umat muslim sudah merayakan hari Idul Adha gitu ya, lebaran besar. Kali ini kalau misalnya umat apa ya, bisa dibilang ini ya, Buddha ya. Jadi Buddha itu teman-teman yang beragama Buddha itu sedang merayakan hari Waisak yang jatuh pada tanggal 31 Mei. Jadi ini merupakan hari raya terpenting bagi Buddhisme ya, yang memperingati kelahiran, kecerahan dan kemangkatan Buddha Gautama. Jadi di sini teman Pro 2, kalau ngomongin soal hari Waisak itu kan identik dengan kedamaian. Nah, jadi kalau Nabila mah cinta damai aja, enggak mau yang ribut-ribut. Makanya aku tuh pengen ngajakin kamu teman Pro 2. Pagi-pagi gini tuh enaknya cinta damai. Jadi kira-kira damai yang seperti apa sih? Kalau kamu berangan-angan pengennya damai yang seperti apa sih yang diharapkan di lingkungan kamu ataupun di masyarakat ya terutama. Nah, bisa banget kamu ungkapin aja di pada kali ini di 0811-369-7755 atau nanti boleh komen di Instagram story-nya @rri_pro2madiun. Jadi di situ kamu nanti bisa melihat kira-kira apa topiknya. Nah, kira-kira itu. Jadi damai yang seperti apa yang kamu harapkan sekarang gitu ya, dalam berkehidupan di masyarakat, di lingkungan kamu, di rumah kamu, dari yang lingkup-lingkup kecil aja dulu sampai yang gede ke besar gitu ya. Pokoknya bagaimana damai yang kamu harapkan itu. Nah, sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat, Nabila tungguin.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Okay, masih di Spada ya. Barusan ada Kini dari Kim featuring Neida yang menemani kita di menit ke-12 lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Barat nih ya teman Pro 2. Dan bertepatan dengan Hari Raya Waisak ya teman Pro 2 yang jatuh pada tanggal 31 Mei. Jadi ini juga dikenal sebagai Trisuci gitu ya, karena menjadi hari raya terpenting bagi Buddhisme tentang kelahiran, kecerahan, kemangkatan Buddha Gautama. Jadi di sini kalau bisa dibilang itu mereka mengidentikan dengan kedamaian gitu ya. Jadi kalau makna spiritualnya ini Nabila cari-cari gitu ya. Jadi momen untuk merefleksikan kembali tentang cinta kasih, kebijaksanaan, kedamaian, pengendalian diri. Jadi makanya ini ya, kalau kita melihat teman-teman kita yang Buddha itu kayaknya suka ini apa sih namanya? Ya itu loh yang menenangkan diri. Kurang lebih kayak yoga, apa sih yang bertapa gitu-gitulah ya. Meditasi. Nah, itu loh maksud aku. Jadi biasanya tuh diisinya dengan meditasi kayak gitu-gitu. Nah, termasuk kalau dalam praktek ibadahnya sendiri ya. Jadi di Waisak itu ada namanya pradaksina atau mengelilingi candi, tempat ibadah gitu ya. Terus puja bakti, memberikan dana, di mana umat itu juga dianjurkan untuk tidak menyakiti makhluk hidup atau ahimsa dan menghindari makanan minuman yang memabukkan. Dan kalau di tradisi Indonesia sendiri, peringatan berskala nasional ini sering dipusatkan ke Candi Borobudur, Jawa Tengah, teman Pro 2. Makanya biasanya ditutup dengan pelepasan lampion nanti malam. Jadi kalau teman Pro 2 ingat, beberapa hari yang lalu juga banyak pemuka agama dari agama Buddha gitu ya, berjalan kaki loh dari wilayah mana? Kalau nggak salah dari Bali ya, itu menuju dipusatkan ke Candi Borobudur. Jadi di situ nanti ada serangkaian-serangkaian gitu ibadah, dan nanti malam ditutup dengan biasanya penerbangan lampion. Jadi kalau teman-teman Pro 2 nanti lewat ya di Jogja, kemudian melewati kawasan Candi Borobudur di malam hari, kayaknya bakal dipenuhi oleh lampion-lampion cantik. Uhuy. Nah, jadi itu ya, identik hari Waisak itu identik dengan kedamaian seperti yang Gila bilang tadi. So buat teman Pro 2, menurutmu arti kedamaian dalam hidupmu itu seperti apa gitu ya? Nah, di sini sudah ada yang gabung di 0811309 7755, dan juga di Instagram nih. Nabila bacakan dulu ya beberapa yang sudah masuk. Dari Siti, selamat pagi Kak Nabila, selamat pagi juga Kak Siti. Jadi kalau Kak Siti sendiri tuh harapannya sih damainya dimulai dari lingkungan keluarga dulu ya, yang kecil-kecil aja dulu Kak. Kalau keluarga harmonis, pastinya nilai kasih sayang itu bakal terbawa ke masyarakat. Asik, betul banget. Terus lanjut dari Rin Sky, katanya sih kalau aku, kedamaian yang aku harapkan itu ketika semua orang merasa aman dan juga menjalankan tanpa rasa takut gitu ya kehidupan, apalagi tanpa adanya diskriminasi. Mau request lagu Hi-Fi yang pemuda Kak. Okay. Biar para pemuda pemudi ini pada semangat di pagi hari ini, minggu akhir bulan. Besok udah awal bulan, terang aja. Terus ada dari Daddy, maminya ada gak? Okay, terima kasih ya udah gabung. Kalau menurut aku, damai itu sederhana sih, tetangga saling menyapa, saling peduli, gak mudah terpancing konflik. Itu sih kalau menurut aku. Mantap. Mau request lagu dong? Boleh banget lah. Mau request lagunya Lady Gaga yang The Dead Dance. Oke, saya tak cari dulu ya. Lagunya Lady Gaga yang The Dead Dance ya. Oke, sudah ketemu. Nah, jadi buat teman-teman Pro 2 yang belum gabung, tenang aja, masih panjang waktunya ya. Sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat, Nabila tungguin arti damai menurut kamu itu seperti apa, dan mungkin bisa kasih cara-caranya. Cara-caranya ya pastinya saling memaafkan lah Nabila. Ya intinya adalah damai-damai aja, cinta damai. Karena kalau misalnya ribut, pusing nanti ya.
Jadi itulah teman Pro 2 ya, kira-kira damai yang seperti apa yang kamu harapkan di dalam hidup kamu, dalam bermasyarakat maupun berumah tangga.

Tapak Sejarah. Magetan juga memiliki peninggalan bersejarah dari masa lalu yang bernama Candi Sadon. Penamaan Candi Sadon berasal dari tempat candi ini ditemukan, yaitu Dusun Sadon. Lokasi Candi Sadon terletak di Dusun Sadon, Desa Cepoko, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Wisatawan yang berkunjung ke Candi Sadon akan melihat beberapa peninggalan bersejarah, di antaranya arca kala yang berbentuk kepala harimau yang sering kita lihat di kesenian reog. Keberadaan arca kala yang berbentuk kepala harimau pada reog membuat Candi Sadon sering disebut sebagai Candi Reog. Tapak Sejarah.

Okay, Spada, selamat pagi teman Pro 2. Jadi arti damai menurut kamu? Yang jelas damai ini kalau menurut Nabila itu adalah suatu hal yang kita mulai harus dari diri sendiri dulu ya, sebelum menebarkan kedamaian ke lingkup yang lebih luas. Karena penting banget kalau misalnya kita tidak berdamai dengan diri sendiri, dalam arti menerima, kemudian fokus pada hal yang bisa dikontrol, membatasi ekspektasi. Ini kalau misalnya sudah kita lalui semuanya, kita baru bisa melangkah ke damai-damai yang lebih luas. Jadi penting banget. Nah, jadi di sini Nabila pengen membagikan gitu ya, cara-cara kamu berdamai dengan diri sendiri dulu biar lebih bahagia hidupnya. Nah, sebenarnya ada banyak cara yang bisa kamu lakukan, teman Pro 2. Yang pasti kamu perlu untuk memahami diri kamu sendiri dulu sebelum memahami orang lain. Jadi percayalah bahwa setiap orang itu punya kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Jadi kalau misalnya kamu ada kesulitan, ini cobalah untuk meminta penilaian dari orang terdekat, karena biasanya lebih gampang gitu ya untuk menilai, karena orang-orang terdekat itulah yang bisa melihat kita seperti apa. Dan dengan mengetahui hal tersebut, kita tuh bisa memaksimalkan, oh, di sini nih letak kekurangan kita, oh di sini nih letak kelebihan kita. Jadi di situ kita bakal bisa memaksimalkan kelebihan dan juga mengurangi yang kurang. Maksudnya mengurangi yang buruk-buruk gitu ya. Sama jangan lupa untuk belajar memaafkan. Jadi setelah kamu sudah mengerti diri kamu, jangan lupa untuk memaafkan diri ini sendiri juga. Ketika bisa memaafkan kesalahan, baik itu dibuat oleh diri sendiri maupun orang lain, itu artinya kamu tuh udah bisa menerima hal buruk gitu ya, teman Pro 2, apalagi yang di masa lalu. Sama ini nih, jangan lupa juga untuk meluangkan waktu sendiri atau me time. Nah, ini juga penting nih biar menjaga kesehatan mental kamu tetap stabil. Dengan cara apa? Ya melakukan hobi. Kalau kamu suka baca buku ya baca buku. Kalau kamu suka liburan ya udah liburan gitu ya. Dan bukan hanya bagi kamu yang masih single aja ya yang butuh me time, bahkan ibu rumah tangga, kemudian ya pokoknya semua orang lah ya butuh me time. Jadi jangan merasa bersalah kalau kamu menitipkan suatu hal ke orang-orang terdekat gitu. Sama jangan lupa juga untuk mengendalikan ekspektasi kamu. Nah, ini penting banget ya teman Pro 2, karena ekspektasi ini biasanya yang menyakitkan gitu ya. Akhirnya kamu gak bisa berdamai. Jadi cobalah untuk mengendalikan ekspektasi kamu. Jadi menyusun sebuah rencana dulu, tujuan hidup kamu yang wajar-wajar, wajar-wajar saja. Sebagai contohnya nih, kalau kamu pengen menjuarai suatu kompetisi gitu ya. Nah, peluangnya itu kan ada banyak tuh. Jadi semakin besar ketika kamu menyiapkan jauh-jauh hari, ini setidaknya kamu ada kayak usaha gitu ya. Tapi ekspektasinya juga harus dikontrol. Jadi pada intinya adalah kamu sudah memaksimalkan usaha kamu. Seperti itu. Oke, di sini Nabila lanjut baca ya yang sudah masuk di 0811-369-7755. Baik yang di Instagram juga yang sudah bergabung. Ada dari Yuni. Selamat pagi juga. Ini kalau kata Yuni sih berharapnya sih damai-damai yang mengedepankan kepala dingin. Kepala dingin. Dikasih es tuh, seger. Terus ada dari Gebi Gertiana, gak ada rasa benci dan juga iri sama orang lain katanya. Mau request lagu di ujung minggu, Mesa Hira. Oke, siap. Aku siapkan dulu Mesa Hira di ujung minggu. Terus ada dari Rahmat, selamat pagi kakak. Yo, selamat pagi juga. Kalian sih kedamaian ketika semua orang tuh punya kesempatan yang sama buat hidup yang layak, bekerja, mendapatkan pendidikan yang baik. Pokoknya semuanya adil dan makmur ya. Amin. Ya semoga aja tercapai gitu ya. Semoga aja kita bisa hidup damai, tentram, sejahtera, yang pastinya adil dan makmur juga. Terus dari Maya, kalau aku bagi aku tuh kedamai bukan berarti tanpa masalah, tapi bagaimana kita bisa menghadapi perbedaan dan juga tantangan dengan saling menghormati dan juga penuh empati kakak. Siap. Mau request lagu juga, Saling Merindu Nyaran.
Okay, aku siapkan untuk kamu. Nah, jadi buat teman-teman pro 2 nih ya, ketika kamu udah merasa jengkel gitu sama suatu hal, cobalah untuk berdamai dengannya. Jadi diredam dulu emosinya. Kalau bisa yang membawa emosi itu jauh-jauh dulu deh. Kamu coba menenangkan pikiran kamu dulu ya kan. Terus habis itu baru deh mendekati masalah yang itu untuk diselesaikan pastinya. Oke deh, berhubung di sini lagunya sudah bertemu ya. Sudah ketemu lagu-lagunya. Ini Nabila bakal putarkan lagu requestan kamu teman Pro 2. So stay tune aja.

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Your dish one right here. It's for anyone who got played. Anyone who gave their heart just to be betrayed.

Okay, buat teman Pro 2, terima kasih banyak ya yang masih stay hingga saat ini. Jadi jangan lupa untuk berdamai dengan diri sendiri dulu, menebarkan kebaikan, menebarkan kedamaian. Dimulai dari lingkup kecil, yaitu diri sendiri, baru ke keluarga, kemudian ke lingkungan pertemanan, dan juga ke masyarakat. Jadi jangan lupa untuk selalu mengendalikan diri kamu biar bisa berdamai, aman, damai, sentosa, pokoknya yes, begitulah. Dan buat teman-teman, terima kasih ya. Jadi habis ini tenang aja, masih bakal ada sesi sepada yang selanjutnya, yaitu sepada brem. Oh iya, ini tadi udah ada yang bergabung yang belum Nabila bacakan ya. Ada dari, bentar, tadi, oke, dari Nita. Kalau aku sih, makna perdamaian yang kuharapkan itu semakin banyak orang mau berbuat baik tanpa pamrih. Jadi semoga aja di masyarakat ini juga bisa berjalan dengan damai gitu ya, tanpa adanya problem-problem yang lain, problematika. Terus ada dari Sisil, katanya sih kalau aku melihat kedamaian dan juga harapan itu bisa hidup dan saling membantu. Oke, siap. Dan dari Andi, katanya sih gambaran kedamaian menurut aku adalah ketika media sosial itu tidak lagi dipenuhi hujatan, ujaran kebencian. Ya pokoknya kalau bisa untuk tempat berbagi informasi dan inspirasi yang positif aja deh kak, siap. Mau request lagu yang Malik N di Essential Good Lovin', siap. Ini udah disiapkan ya. Oke deh, buat teman-teman Pro 2, terima kasih banyak ya. Habis ini kita ke sesi selanjutnya, ada Spada Brem Weekend yang membahas seputar wisata dan juga budaya. So stay tune aja di 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Lanjut di Spada Brem Weekend. Waktunya untuk berlibur ya teman Pro 2. Mumpung apalagi ini tuh masih masuk hari libur terakhir di bulan Mei. Karena benar-benar panjang banget ya. Mulai dari tanggal 27 terus 28, 29, 30, 31 kayak banyak hari kecepit gitu loh. Harpitnas, hari kecepit nasional. Jadi kira-kira kalau misalnya kamu disuruh memilih gitu ya, berwisata, kamu tuh lebih memilih untuk menikmati indahnya alam atau justru kamu mencari wisata yang kental akan budaya? Nah, kalau Nabila itu jujur suka yang wisata-wisata yang ada dua-duanya gitu loh. Jadi kayak dua sisi mata uang, saling melengkapi tapi tidak terpisahkan. Asik. Jadi ngomongin soal keindahan alam dan juga kekayaan budaya ya teman Pro 2. Nah, ini keduanya itu menawarkan pengalaman dan juga nilai yang berbeda pastinya. Tapi sama-sama punya daya tarik tersendiri, utamanya bagi wisata serta identitas suatu bangsa gitu ya. Jadi apa sih perbandingannya antara keduanya gitu untuk lebih memahami keunikan masing-masing? Nanti kita bakal bahas bersama-sama teman Pro 2 ya. Bagaimana kalau misalnya perbandingan keindahan alam versus kekayaan budaya gitu ya. Nah, seperti apa nanti kita bakal bahas bersama-sama. Yang jelas mungkin bagi teman Pro 2 ada rekomendasi wisata gitu ya yang punya kedua hal tersebut, baik indahnya alam dan juga kekayaan budaya, bisa banget kamu spill ke aku di WhatsApp aja ataupun bisa dari Instagram @rripro2madiun. Jadi pokoknya kita bakal seru-seruan teman Pro 2 ya di pagi hari ini, menikmati hari libur dan juga bentang alam buat kamu yang lagi di alam sambil dengerin program 2 RRI Madiun gitu ya. Aku bakal putarkan lagu favorit kamu teman Pro 2, yaitu ada Pendampingmu #Takhta Hatiku Sabrina Leonor dan juga ada Terakhir Kali by Wijaya 80.

0: Klub raksasa FC Barcelona dan timnas Spanyol tengah bekerja sama untuk menjaga kondisi pemain muda berbakat Lamine Yamal jelang Piala Dunia 2026. Yamal sendiri mengalami cedera hamstring saat membela Barcelona dan dipastikan absen hingga akhir musim. Namun, ia diprediksi bisa pulih tepat waktu untuk tampil di Piala Dunia. Demi menjaga kebugarannya, Barcelona dan Federasi Sepak Bola Spanyol sepakat untuk tidak terburu-buru dalam proses pemulihan. Bahkan, Yamal sendiri kemungkinan akan absen di laga uji coba dan dua pertandingan awal fase grup. Langkah ini diambil untuk menghindari risiko cedera yang lebih serius sekaligus memastikan sang pemain bisa tampil maksimal di fase penting turnamen Piala Dunia. Sebagai salah satu bintang muda andalan Spanyol sejak sukses di Euro 2024, kehadiran Yamal diharapkan mampu membawa El Matador kembali bersaing di level tertinggi dunia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Okay, jadi ngomongin soal wisata berbasis alam ataupun budaya ya teman Pro 2. Ini adalah kedua hal yang masing-masing memiliki keistimewaan dan juga keunikan masing-masing. Jadi kalau misalnya wisata yang berfokus pada keindahan alam, pastinya di sini memberikan pengalaman visual yang memukau buat kamu dan menyegarkan jiwa gitu ya. Jadi memang pusatnya adalah pesona fisik lingkungan sama bentang alamnya gitu yang ditonjolkan. Contoh, misalnya kalau di daratan nih ya, pegunungan, hutan, terus kalau di perairan ya pantai, danau, bawah laut. Makanya banyak teman-teman yang mungkin tinggal pilih gitu ya, mau tim gunung atau tim pantai kayak gitu. Nah, nilai utamanya di sini menawarkan relaksasi, ketenangan, petualangan dan juga penyembuhan batin. Nah, jadi fungsinya beda gitu ya, untuk healing sih lebih tepatnya. Nah, contoh destinasi populer biasanya kalau pegunungan ini Gunung Bromo tuh. Nah, ini menyuguhkan pemandangan matahari terbit atau sunrise. Terus macam-macam lah ya. Jadi di situ ada bentang alamnya dapet, udaranya juga enak. Terus kalau di Bahari ini misalnya ekosistem bawah laut Raja Empat ataupun keindahan Danau Toba. Nah, ini seperti itu teman Pro 2 ya. Nah, berbeda halnya kalau misalnya yang ditonjolkan di sini adalah kekayaan budaya. Jadi di situ memberikan pengalaman edukatif, sosial ataupun historis. Nah, ini berpusatnya itu pada karya cipta gitu ya. Karya cipta, karya rasa, karsa, tradisi yang memang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi fokusnya beda. Kalau di sini fokusnya lebih ke adat istiadat, bahasa, seni pertunjukan, kuliner, situs. Jadi lebih ke non visual ya teman Pro 2. Contohnya apa? Biasanya kalau kamu ke Bali pasti nggak asing sama namanya tari kecak. Terus kalau di Jawa macam-macam batik gitu ya. Terus kalau berkaitan sama situs ataupun tradisi, misalnya ada festival budaya lokal ataupun desa adat Wairebo. Nah, itu contohnya ya. Jadi itulah. Ada juga wisata-wisata yang menggabungkan keduanya. Jadi kenapa keduanya saling melengkapi? Karena banyak destinasi wisata itu yang menggabungkan kedua elemen tersebut. Jadi baik wisata alam ataupun kekayaan budayanya ini disatukan dan tentu saja menjadi daya tarik yang unik dan juga khas gitu ya, sehingga menarik wisatawan tidak hanya dari wisatawan lokal saja, tapi juga wisatawan mancanegara yang juga turut berkunjung ke Indonesia.
1: 2021, World Health Organization atau WHO mencatat kurang lebih 8. Yuk, segera download RRI Digital. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Masih di Sepada Brem Weekend ya, teman Pro 2. Jadi ngomongin soal indahnya alam dan juga kayanya budaya, ya memang ini ada di Indonesia gitu ya. Jadi negeri yang punya kekayaan alam luar biasa, terbentang mulai dari Sabang sampai dengan Merauke gitu ya. Jadi indahnya itu bukan sekedar pemandangan saja, tapi juga merupakan warisan yang memang harus dijaga oleh kita, apalagi generasi muda yang penuh tanggung jawab. Tanggung jawabnya ada di tangan kita maksudnya. Nah, tentu saja di sini berbagai daerah itu punya keunikan masing-masing gitu ya. Kita bisa menemukan landscape alam yang masih asri dari yang dataran rendah, kemudian dataran tinggi, dan tidak jauh dari sana pastinya ada budaya lokal juga yang tetap hidup berdampingan dengan alam, yang mana ini menciptakan harmoni yang jarang ditemukan di tempat lain, teman Pro 2. Dan keberadaan tempat-tempat seperti inilah yang sering diulas melalui sebuah website-website wisata yang menjadi contoh bagaimana potensi wisata itu bisa dikembangkan tanpa menghilangkan keasliannya. Dan pendekatan yang berhati-hati dalam pengelolaan wisata alam pun ini sangatlah diperlukan, karena mengingat eksploitasi yang berlebihan ini saat ini banyak sekali gitu ya. Dan inilah yang bakal merusak keseimbangan yang sudah terjaga selama ratusan tahun. Makanya wisatawan, buat kamu-kamu semua itu diharapkan untuk menghormati lingkungan, teman Pro 2. Jadi bukan hanya manusia saja yang perlu kita hormati, tapi juga kita perlu menghormati lingkungan. Ya intinya saling jaga lah, saling jaga baik dari kebersihan, kemudian keindahannya juga, kerapiannya, tidak merusak ekosistem yang ada, seperti itu teman Pro 2. Jadi selain keindahan alam, kita bisa menikmati kekayaan budaya yang sangat beragam yang dihadirkan di Indonesia, di tanah air kita. Dan setiap daerah punya tradisi, bahasa, sama adat istiadat yang unik tentu saja. Dan itulah yang bisa diwariskan dari mulai nenek moyang kita, terus turun-temurun sampai nanti cicit-cucut, terus apalagi itu canggah, apalagi lah, pokoknya itulah teman Pro 2 ya, jangan sampai terputus. Nah, jadi seperti apa sih kalau ngomongin soal wisata tuh banyak sekali ya. Kalau Nabila jalan-jalan ya biasanya ke daerah tengahan ya, Jawa Tengah. Jawa Tengah pun yang sudah pernah tuh paling ya Jogja sendiri. Terus kalau Jawa Tengah ya Solo, terus mana lagi ya, Klaten, Ngawi, deket-deket aja sih teman Pro 2. Yang jarang tuh ini keluar pulau udah pernah, paling ya cuman ke Bali, Madura, walaupun tinggal nyebrang pakai jembatan Suramadu, tetap aja kan beda pulau tuh. Jadi hitungannya udah pernah nyebrang pulau ya, walaupun sebenarnya pengen banget nyebrang ke kayak Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua, kayak pengen melihat keindahan Indonesia gitu loh yang lainnya, keliling-keliling Indonesia dulu lah sebelum keliling luar negeri. Cuman gak tahu kapan lah ya, semoga aja ada waktu, masih diberikan umur yang panjang yang barokah pastinya, biar bisa keliling Indonesia dan juga rezekinya yang melimpah ya. Termasuk buat teman-teman Pro 2 juga, biar bisa keliling Indonesia, kita bisa menikmati keindahan sekaligus kekayaan budaya yang terkandung di dalamnya. Jadi jangan lupa, kalau kamu sebagai wisatawan ini juga patut berbangga sekaligus ini ya teman Pro 2, melestarikan apa yang sudah ada, apa yang sudah diturunkan oleh leluhur-leluhur kita. Jadi jangan lupa untuk kita terus menjaga, jangan rame. Maksudnya kalau ramenya itu udah direbut sama tetangga baru rame. Nah, nggak boleh. Jadi harus kita lestarikan mulai dari sekarang juga. Sebagai generasi muda perlu kita ingat dan kita perlu mengetahuinya.

Oke teman Prodo, terima kasih banyak ya yang sudah bergabung dan mengikuti Sepada Brem Weekend. Abis ini jangan kemana-mana karena menjadi part favorit kalian ya. Untuk apa? Untuk request lagu, baik musisi Indonesia maupun mancanegara. Ini boleh banget kamu request ya teman Pro 2 nantinya di jam 10 sampai dengan pukul 12. Tapi nanti Nabila nemeninnya cuma sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. So stay tune aja di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya info Pro 2. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mulai fokus menghadapi partai final Singapura Open 2026. Adapun keduanya mewaspadai kekuatan pasangan India Satwik Sairaj dan juga Chirag Shetty yang akan menjadi lawan mereka di laga puncak. Fajar Fikri memastikan tiket final setelah menyingkirkan pasangan Tiongkok Liang Weikeng dan Wang Chang pada semifinal hari Sabtu 30 Mei kemarin. Pasangan unggulan ketiga tersebut menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4. Kemudian informasi lainnya dari dunia olahraga masihan, yaitu Timnas Indonesia resmi hadir di EA Sports FC 26 lewat kerjasama antara PSSI dan EA Sports. Untuk pertama kalinya, skuad Garuda masuk secara autentik ke dalam salah satu game sepak bola terbesar di dunia tersebut, sekaligus menjadi tim nasional Asia Tenggara pertama yang bergabung di ekosistem The World's Game. Mulai dari jersey resmi, lambang Garuda, sampai dengan detail visual pemain dibuat semirip mungkin demi menghadirkan pengalaman bermain yang lebih nyata bagi para penggemar. Kehadiran Timnas Indonesia di FC 26 bukan sekedar pembaruan game, tetapi juga langkah besar membawa sepak bola Indonesia semakin dikenal di panggung global digital. Kemudian informasi terakhir, film Pangku karya Reza Rahardian resmi terpilih berkompetisi di kompetisi utama Bishkek International Film Festival atau BIFF 2026 di Bishkek, Kyrgyzstan. Festival edisi keempat ini digelar pada tanggal 7 hingga 12 Juni 2026 di mana membuat Reza yang merupakan sutradara film Pangku debut penyutradaraannya sekaligus melanjutkan deretan prestasi internasional film ini. Sebelumnya, Pangku memborong 4 piala citra di FFI 2025, termasuk film cerita panjang terbaik, dan membawa pulang Central Asia Cinema Award dari Busan International Film Festival 2025. Film ini juga menjadi salah satu-satunya wakil Indonesia di program Rising Stars International Film Festival of India atau IFFI Goa. Dan langkah Pangku ke Bishkek nambah memperpanjang jejak film Indonesia di panggung dunia. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Kolaborasi Arsy Widianto featuring Brisia Jody menemani kita di Hitlist Indonesia sekaligus mancanegara campur ya teman Pro 2. Hitlist Weekend menemani kamu sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya sampai dengan pukul 11 nanti Nabila akan hadirkan lagu requestan kamu. Tinggal kamu yang mau masuk atau tidak. Jadi yang pengen gabung dan juga pengen request lagu boleh banget ya di 0811-369-7755 atau bisa direct message di Instagram @rripro2madiun. Dan di sini sudah ramai sekali ya penggemarnya Sabrina Leanor, requestannya lagu Haha ya. Terima kasih. Ada dari Galuh Puspitasari dan juga ada Caca ya. Oke, sambil menikmati udara yang mulai panas di siang hari ini teman Pro 2, mungkin bagi kamu yang pengen berlibur ataupun pengen keluar rumah ya jalan-jalan di siang hari, jangan lupa untuk memakai sunscreen dan juga berbekal air mineral yang banyak ya teman Pro 2, karena wow, cuacanya lumayan nih. Untuk menggosongkan kulit dan juga mencegah dehidrasi ya. Salah satu caranya adalah dengan minum air mineral yang banyak. Dan nantinya, nanti malam nih teman Pro 2, jangan lupa untuk melihat ke langit karena ada informasi bahwa bakal ada fenomena blue moon. Nah, nanti coba tuh ya kita melihat bersama-sama kira-kira bulannya hari ini warna biru atau tidak. Ya, jadi ada fenomena blue moon ya teman Pro 2 yang bisa kamu pantau di langit. Yang jatuh pada hari ini, hari Minggu 31 Mei. Jadi kurang lebih buat kamu yang pecinta foto-foto langit ya, apalagi foto yang objeknya bulan, bisa banget kamu simak tuh teman Pro 2 ya.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya,
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Rizwan Fadila, penyanyi sekaligus putra komedian Sule nih ya, baru aja memberikan pengumuman mengejutkan karena adik dari penyanyi Rizky Febian ini mengumumkan sebuah karya terbaru dengan kolaborasi yang sangat spesial, teman Pro 2. Nah, melalui unggahan di media sosial, kita tahu bahwa proyek lagu baru ini tuh berjudul Seketika yang barusan Nabila putarkan. Menariknya, single terbaru ini tidak hanya menampilkan suara dari Rizwan sendiri, tapi juga menggandeng kakak iparnya ya, yaitu siapa lagi kalau bukan Mahalini. Dan juga ada lagi kolaborasi yang luar biasa lainnya, yaitu bersama dengan grup RN Boys atau RN Boys nih, teman Pro 2. Nah, untuk menjadi karya kolaborasi yang rame-rame nih ya, ini cukup mencuri perhatian bagi para netizen. Bagaimana tidak gitu ya. Soalnya kita tahu bersama bahwa Mahalini ini kan dikenalnya dengan kualitas vokal yang kuat, terus bersatu dengan warna suara uniknya Rizwan. Apalagi ditambah kehadiran RN Boys yang di dalam proyek ini tuh bakal menambah suasana musik

itu Rizky Febian sendiri juga ternyata terlibat. Gak mungkin dong, karena kan adik sama istrinya ada di situ. Otomatis di sini Rizky Febian juga tercatat mengambil peran penting di balik layar sebagai salah satu produsernya nih, teman Pro 2. Selain Rizky, ada juga Kenny Gabriel dan juga Valian Karim yang juga turut memperkuat jajaran produser untuk memastikan kualitas lagu seketika yang barusan kamu dengarkan. Nah, buat kamu yang pengen request di lain hari ini nanti bisa banget ya, teman Pro 2. Jadi yang jelas di program 2 era Madiun, kamu boleh request lagu apa aja, mau musik Indonesia, mau mancanegara, apalagi di Hitlist Weekend. Pokoknya aku tungguin sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog.

musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ngomongin soal musisi mancanegara nih teman Pro 2, ada kabar terbaru dari Ariana Grande yang membuka lembaran baru dalam karir musiknya lewat perilisan lagu terbaru berjudul Had That I Made You Love Me. Nah, tembang mid-tempo ini didapuk sebagai single utama yang menandai lahir album kedelapannya yang bertajuk Petal. Jadi, bisa dibilang lagu terbarunya ini memiliki tema istimewa di hati Ariana Grande. Dengan kehadiran karya ini sekaligus menjadi jembatan untuk menuju konsep album barunya yang melambangkan proses bangkit dari keterpurukan. Ditulis dengan nuansa patah hati yang kental nih ya teman Pro 2. Di sini Grande itu membawakan lagu lewat vokal yang cenderung tenang, diiringin dengan aransemen yang mengalunkan santai dan juga emosional pastinya. Ariana Grande pun mengungkapkan bahwa sindiran tajam mengenai hubungan yang kandas dan juga proyeksi ketidakamanan emosional dari sang mantan kekasih. Ini menjadi inspirasi dari untaian liriknya gitu ya. Adapun proses pengerjaan single ini melibatkan nama-nama besar di industri musik dengan Grande sebagai produsernya langsung teman Pro 2 ya. Bersama dengan dua produser lainnya yaitu Ilya Salmanzadeh dan juga Max Martin yang sebelumnya sukses mengawal album Eternal Sunshine di tahun 2024. Tentu saja kolaborasi ini mempertegas kematangan musikalitas Grande ya di dalam meramu pop modern yang bisa dibilang itu tuh ramah di telinga kita gitu ya teman Pro 2. Jadi mungkin buat kamu yang bertanya-tanya dan penasaran kira-kira seperti apa album dari Petal ini sendiri, nah tenang aja, 2 bulan lagi bakal dirilis teman Pro 2, tepatnya tanggal 31 Juli 2026 mendatang di bawah naungan label Republic Records. So bisa kamu simak aja ya seperti apa nantinya single-single yang dihadirkan Petal ini. Dan sebagai tambahan, peluncuran karya baru ini berjalan beriringan dengan persiapan tur konser globalnya Ariana Grande yang akan dibuka di Oakland Arena California di tanggal 6 Juni dan berakhir di 2 Arena London di bulan September mendatang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tuntas sudah kebersamaan kita teman Pro 2 di Hitlist Weekend. Setelah ini bakal ada Anjadi yang menemani kamu sampai dengan pukul sore nanti enggak tuh. Oke, so aku Nabila Negeri pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Bye-bye.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mon, Mona, curhat dong.
1: Apa? Gak punya duit? Mau ngutang?
0: Ih, sudon aja kamu. Ini nih, lihat, aku punya gebetan baru. Cakep banget kan? Dapat dari aplikasi dating online.
1: Hati-hati loh. Udah banyak cerita penipuan gara-gara nyari jodoh lewat aplikasi online. Jangan sampai kita terbuai dengan paras. Yang ada malah bisa jadi saldo rekening kita terkuras.
0: Yo, jo sudon mana, Mon? Dicoba dulu, siapa tahu beruntung.
1: Heh, buat hati kok coba-coba. Ntar ketipu, nangis.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 dan Madu untuk mantar baik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Aku Anjani Moy kembali hadir buat temenin kamu semuanya di siang hari ini tentunya. Ya, sampai nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan di Hitlist Weekend kali ini teman Pro 2, aku punya beberapa lagu-lagu ya yang bakal aku play buat kamu, yang tentunya cocok banget buat temenin kamu di siang hari ini teman Pro 2. Dan jangan lupa pokoknya dengerin kita terus, gak cuma di 95,2 FM aja, tapi juga di streaming ya, rri.co.id ataupun bisa melalui aplikasi RRI Digital. Dan pokoknya aku masih bakal temenin kamu, nanti masih bakal ada chart dari nasional ya. Kita bakal bergabung ke program Madu Jakarta buat ngikutin chart nasional dan juga mancanegara ya. Di pukul 14 sampai dengan 16. Nanti balik lagi ke Madiun jam 16, kita bakal seru-seruan juga barengan sama Mr. Robby dan nanti akan membawa bala-balanya buat kita learning English gitu ya teman Pro 2. Berarti kamu yang gak bisa bahasa Inggris ya, nanti nantikan aja kita di jam 16 bakal ada English program ya, yang nemenin kamu di sore hari ini tentunya. Oke, dilanjut dengerin single-singlenya ya teman Pro 2, yang pastinya aku masih di sini buat temenin kamu.

0: ini.
1: Baiknya kau dari Leo Dre Tumang Pro 2 baru aja aku hadirkan ya buat kamu di siang hari ini. Dan tapi kali ini informasinya bukan dari Leo Dre Tumang Pro 2. Aku punya informasi dari Ariana Grande yang memperkenalkan single baru Hate That I Made You Love Me. Tentunya dia lagi membuka lembaran baru gitu ya dalam karir musiknya lewat rilisan terbaru yang judulnya Hate That I Made You Love Me. Lagu mid tempo ini ya teman Pro 2, middle tempo yang middle ini digadang-gadang. Ini di apa ya? Pokoknya intinya ini sebagai single utama gitu ya. Yang menandai lainnya album ke-8 yang bertajuk Petal. Ya, ditulis dengan nuansa patah hati ya tentunya. Ariana Grande membawakan lagu ini lewat vokal yang cenderung tenang diiringi aransemen musik yang mengalun santai dan juga emosional. Ariana Grande juga mengatakan lagu terbarunya ini punya tempat istimewa gitu ya di hatinya dia, cie. Kehadiran karya ini sekaligus menjadi jembatan menuju konsep album barunya ya, yang melambangkan proses bangkit dari keterpurukan. Melalui liriknya teman Pro 2 ini dia mengungkapkan gitu ya sindiran mengenai hubungan yang kandas dan juga ketidakamanan emosional dari mantan kekasih. Aduh, ini single patah hati lagi ya. Adapun proses pengerjaan single ini melibatkan nama-nama besar ya. Ya, siapa sih yang enggak mau gitu ya join project sama Ariana Grande gitu. Diproduseri sama dua produser ya, teman Pro 2. Tentunya Ariana sendiri juga ikutan nih memproduseri lagunya. Ada Ilya Salmanzadeh dan juga Max Martin yang sebelumnya sukses juga mengawal album Eternal Sunshine pada tahun 2024. Kolaborasi ini mempertegas ya musikalitasnya Ariana Grande ini semakin matang gitu ya dalam meracik mengaransemen, menyusun gitu ya modern pop yang ramah di telinga pecinta musik gitu teman Pro 2. Album Petal sendiri dijadwalkan rilis secara resmi nanti di tanggal 31 Juli ya, dan di bawah naungan label Republic Records teman Pro 2. Sebagai tambahan nih teman Pro 2, peluncuran karya ini ya berjalan beriringan dengan persiapan tour konsernya Ariana Grande yang dibuka di Oakland Arena, California nanti di tanggal 6 Juni dan berakhir di London ya teman Pro 2 pada September mendatang. Tour ini digadang-gadang gitu ya, jadi momen emosional bagi para penggemar mengingat Ariana Grande sempat mengisyaratkan bahwa ini bisa jadi rangkaian konser terakhir ya dalam waktu yang cukup lama. Jadi dia mengkode-kode gitu ya kalau mau hiatus gitu teman Pro 2. Jadi sangat antusias pastinya ya para penggemar Ariana Grande. Oke, apa aku puterin ya dari Ariana Grande teman Bro 2. Bentar kita cari dulu ya. Oke deh, aku mau puterin Supernatural ya dari Ariana Grande karena kita habis bahas si doi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman berduet, sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya tepat pukul 11:34.
1: Allahu Akbar, Allah.

أشهد أن لا

أشهد أن لا

0: Tapak Sejarah. Benteng Van den Bosch. Bergerak ke arah barat, peninggalan Belanda yang tetap berdiri kokoh adalah Benteng Van den Bosch. Benteng dengan nama gubernur pemerintah Belanda ini terletak di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi. Dikenal juga sebagai Benteng Pendem, dulu sengaja dibuat lebih rendah dari tanah sekitar yang dikelilingi oleh tanah tinggi sehingga terlihat dari luar terpendam. Benteng pertahanan Belanda saat melawan perjuangan Pangeran Diponegoro ini dibangun pada tahun 1839 sampai 1845. Bangunan khas Eropa dengan berbagai macam fungsinya yang masih bisa dilihat nyata ini terletak di pertemuan Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun. Tapak Sejarah.
1: Segera download RRI Digital.

You Need to Sleep dari John Legend 52 baru saja mengudara di siang hari ini ya. Tentunya masih barengan sama aku Anjani 52 di Hitlist Weekend ya. Dan kali ini kamu salah satu penikmat The Ketchup Club gak? 52 yang isinya ada Priscil, Ivy sama Sylvia ya. Dan sering banget juga apa ya, cuplikannya tuh seliweran terus di FYP. Kalau misalnya kamu penikmatnya The Ketchup Club juga ya. Dan juga kayaknya semenjak mereka podcast gitu ya, karya-karya mereka tuh semakin lebih dikenal gitu gak sih sama para masyarakat Indonesia ini 52. Karena sebelumnya memang underrated sekali. Padahal menurut aku juga musik-musiknya mereka tuh bagus-bagus 52. Kayak salah mereka dulu di Blink juga salah satu girl band yang emang suaranya tuh emang bagus-bagus, bukan yang asal-asalan dibentuk buat ngikutin tren gitu ya. Dan terbukti sekarang mereka solo karir juga karyanya juga bagus-bagus. Nah kali ini ada dari Ivy Alisa ya, yang kembali merilis ya teman produa satu single baru yang judulnya Pindah Pelan-Pelan. Nah ini kayaknya single-single yang dia tuh mengajarkan sama cara move on gitu ya. Artinya pindah hati, pindah tuh pindah hati, tapi pelan-pelan aja gitu ya. Ada yang unik juga dari proses kreatif di balik terciptanya lagu ini tuh teman produa. Kalau biasanya musisi ini menggali inspirasi tuh dari pengalaman pribadi gitu ya, tapi kali ini Ivy memilih untuk menerjemahkan ya fenomena emosional yang sering dialami sama khalayak Indonesia ini teman produa. Ide menciptakan Pindah Pelan-Pelan ini bermula gitu ya dari kutipan yang dibaca Ivy nih di medsos. Kutipan ini membahas tentang dinamika psikologis seseorang yang diam-diam berupaya move on gitu ya dari pasangannya, padahal status mereka masih terikat dalam komitmen hubungan. Waduh, jadi kayak sebelum benar-benar mengakhiri, kayaknya aku harus move on duluan deh. Dan gak disangka unggahan tersebut juga ramai gitu ya direspon sama netizen yang membagikan kisah serupa teman produa. Berangkat dari curhatan hati di dunia maya gitu ya, kemudian divalidasi juga sama cerita dari mungkin circle-nya Ivy gitu ya. Kemudian dia menyusunlah single ini teman produa. Lagu Pindah Pelan-Pelan ini bukan meratapi kepedihan setelah berpisah ya, tapi memotret gitu ya fase transisi emosional yang terjadi sebelum kata putus benar-benar terucap. Kayaknya juga ini dianalogikan gitu kayak kita kalau mau resign dari pekerjaan, kita nyari-nyari dulu nih gantinya sebelum benar-benar resign gitu ya. Jadi kayak begitu juga dengan hati kita. Kalau misalnya kamu udah kayaknya hubungan ini gak bisa dilanjutkan gitu ya 2022. Jadi pelan-pelan move on, dan juga bukan cari yang baru ya. Maksudnya pelan-pelan sebelum benar-benar putus gitu ya. Ini pindah hatinya pelan-pelan gitu. Tapi jangan sampai gitu ya pindah hatinya ke orang lain sebelum kamu benar-benar putus gitu teman produa. Ya gitulah ya, sukses terus deh buat Ivy Alisa. Ditunggu juga single-single terbaru lainnya teman produa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM. Terbaik kamu.

95,2 Radio teman terbaik kamu Tomo Pro 2. Di siang hari ini ya Tomo Pro 2 masih berdengar sama aku Anjani. Kalau tadi kita udah seneng-seneng di Hitlist Weekend ya, kali ini kita bergeser ke pembahasan yang lebih seru. Kita bahas apa hari ini? Bahas kuliner lah ya. Jam 12 gitu ya, waktunya makan siang sekaligus ya, kita mengorek-ngorek ada informasi dari dunia kuliner apa hari ini. Aduh.

Pokoknya pantengin terus ya Tumuh Perudue di siang hari ini. Nanti bakal aku spill ya, kita hari ini ngomongin apa, yang pasti ngomongin kuliner ya. Kamu udah makan siang belum nih Tumuh Perudue? Kalau belum ya ayo deh kita makan.

0: Woi, lihat apaan?
1: Tuh, lihat tuh.
0: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
1: Nah iya, siapa lagi?
0: Bukannya kamu dulu juga gitu?
1: Itu mah dulu.
0: Sekarang?
1: Ya tidak lagi lah.
0: Oh, hah, tuh apa?
1: Yuk ah, cepun.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
1: Tunggu, balik lagi yuk.
0: Kenapa?
1: Sampahnya ketinggalan.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

lagi teman pro 2, adakah dari kamu yang suka ngopi teman pro 2? Siapa sih Gen Z yang gak suka ngopi gitu ya? Karena emang mayoritas ya, kalau misalnya gak asam lambung pun pasti kamu semuanya hobinya ngopi gitu ya, mayoritas gitu ya. Ada juga yang pengen banget ngopi tapi terhalang punya asam lambung gitu. Siapa lagi bukan kalau bukan aku. Nah, kali ini teman pro 2, aku punya informasi terbaru ya. Kali ini Tes Atlas mencatat gitu ya, kopi terbaik di dunia, dan ini adalah Hacienda La Esmeralda. Ini produsen specialty kopi yang berbasis di provinsi Chiriqui, Panama, teman pro 2. Nah, produsen ini pula yang menemukan karakter luar biasa varietas kopi Geisha yang terkenal dengan profil rasanya yang kompleks. Nah, kalau di Indonesia sendiri nih gimana teman pro 2? Tes Atlas tentunya punya juga nih kopi terbaik versi dari Indonesia teman pro 2. Langsung aja, yang pertama ada Akasa Coffee. Nah, Akasa Coffee ini berasal dari Kintamani, Bali. Wilayah Kintamani sendiri ini merupakan daerah penghasil biji kopi Arabica. Nah, di Akasa Coffee, kopi ini diolah dengan standar internasional sehingga mereknya diakui secara lokal maupun global, teman-teman pro 2. Kemudian ada Expert Roaster. Nah, perusahaan specialty coffee roaster Expert nih, teman-teman pro 2. Ini berada di Kuta, Bali. Lagi-lagi Bali ini, teman-teman pro 2. Perusahaan berkolaborasi dengan lebih dari 50 petani kecil di sekitar sana ya teman pro 2. Dan selain kopi single origin, mereka juga membuat campuran biji kopi yang terdiri dari biji kopi dari Bali, Jawa, Aceh, dan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Kemudian ada Wahana Estate teman pro 2. Ini menurut Tes Atlas, Wahana Estate ini merupakan salah satu perkebunan kopi yang paling terkenal dan inovatif di Indonesia. Ada di Sidikalang, Kabupaten Dairu, Sumatera Utara, perkebunan milik PT Wahana Graha Makmur. Ya, mereka fokus pada specialty coffee dengan profil rasa beragam, mulai dari aroma coklat, almond, buah kering, dan juga rempah-rempah. Kemudian ada Seven Bika Coffee, ada Tanah Merah, ini di Jakarta Selatan, teman bro 2. Kemudian ada Seniman Coffee, ada Puntang Coffee, ada Els Coffee. Di urutan 9 ada Mandailing Estate Coffee. Nah, itu tadi beberapa daftar gitu ya yang dirilis sama Tes Atlas Temu Pro 2. Menurut mereka gitu ya, ini beberapa kopi yang paling terbaik gitu ya di Indonesia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

jamur tiram untuk memperoduh. Nah, ini ada beberapa manfaat jamur tiram ya. Kayaknya kamu perlu tahu deh. Jadi nggak cuman makan doang ya. Nggak cuman suka aja, tapi kamu juga harus tahu manfaatnya tuh apa aja. Ini cocok juga buat kamu yang lagi menjalani diet ya, teman produa. Jamur tiram ini bisa mendukung program diet ya, karena jamur tiram kaya akan serat, mineral, vitamin, serta rendah karbohidrat. Dalam satu cangkir jamur tiram ini terdapat 28 kalori, 5 gram karbohidrat, 3 gram protein, serta serat yang sangat penting bagi tubuh. Kandungan nutrisi yang terdapat dalam jamur tiram ini tentu saja sangat cocok gitu ya bagi kamu yang lagi menjalankan diet gitu, karena memang sangat rendah karbohidrat. Selain itu, jamur tiram juga sumber antioksidan nih teman berdua, karena terdapat kandungan asam klorogenik, asam galat naringenin, serta asam amino ergotionein pada jamur tiram yang merupakan sumber antioksidan yang kuat nih teman produa. Sebagai informasi juga, antioksidan itu sendiri merupakan zat yang membantu tubuh melindungi sel-sel dan juga mengurangi resiko kerusakan sel akibat radikal bebas. Jadi antioksidan ini juga bagus untuk mencegah adanya sel kanker gitu teman produa. Kemudian bisa juga untuk menjaga kesehatan jantung ya. Serat beta glukan pada jamur tiram ini juga diketahui dapat membantu menjaga kesehatan jantung. Serat ini difermentasi oleh bakteri usus sehingga menghasilkan senyawa lemak yang dapat mengurangi produksi kolesterol dalam tubuh. Konsumsi jamur tiram dalam jangka waktu tertentu juga bisa menurunkan kadar kolesterol total, trigliserida, kolesterol jahat, dan menjaga tekanan darah. Semua ini merupakan faktor penting nih terkait risiko penyakit jantung. Selain itu ya teman produa, jamur tiram juga bisa untuk menjaga kadar gula darah. Konsumsi jamur tiram dapat membantu tubuh mengurangi lonjakan kadar gula darah setelah makan pagi penderita diabetes. Setelah makan bagi penderita diabetes tipe 2. Nah, efek penurunan gula darah ini juga disinyalir karena konsentrasi serat beta glukan yang sangat tinggi dalam jamur tiram, dan serat ini diketahui mampu memperlambat gitu ya proses pencernaan serta menyerap karbohidrat setelah makan. Jadi cocok banget buat kamu yang lagi mengurangi gula gitu ya teman produa. Bisa juga manfaatnya ini untuk antiinflamasi. Ini diketahui juga dapat membantu mengurangi peradangan di dalam tubuh. Antiinflamasi ini bekerja dengan cara melakukan modulasi respons inflamasi dan mendukung kesehatan sistemik dalam tubuh. Menjaga kesehatan usus ini juga merupakan manfaat dari jamur tiram teman produa. Ini juga mampu mengurangi pertumbuhan bakteri jahat atau patogen, dan di sisi lain juga serat juga bisa meningkatkan produksi asam lemak rantai pendek yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan usus. Banyak banget ya teman produa ini manfaatnya buat kamu yang suka jamur tiram. Selain rasanya juga mantap gitu ya, dicampur dimasakan gitu teman produa. Nah, ini juga punya manfaat yang banyak tentunya. Nah, setelah ini teman produa, aku masih punya beberapa informasi dari dunia olahraga tentunya. Nanti akan aku bagikan di pukul 13 sampai dengan 14 sebelum kita bergabung ke program Madue RRI Jakarta ya. Nanti tetap stay tune di 95,2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah.
1: Situs Watu Sirah. Situs Watu Sirah berlokasi di Jalan Dr. Sutomo, Dusun Watu Sirah, Desa Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Situs ini berupa sebongkah batu yang dipahat menyerupai bentuk wajah. Watu Sirah digambarkan dengan mata melotot dan taring bawah yang menyeringai hingga ke bagian pipi, sehingga identik dengan Kolo. Kolo adalah hiasan berbentuk kepala raksasa dengan ekspresi menakutkan. Hiasan ini dimaksudkan sebagai penolak bala. Umumnya ditempatkan di tengah bingkai bagian atas pintu masuk bangunan candi. Mitos yang berkembang menyatakan situs Watu Sirah memiliki kaitan erat dengan keberadaan Dusun Watu Sirah.
0: Tapak Sejarah.
2: Yuk segera download RRI Digital.

0: sini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yaman, lakukan yang kau bisa.

95,2 Pro 2 dari Madi untuk mantar baik kamu. Teman Pro 2, kali ini aku punya beberapa informasi dari dunia olahraga ya. Informasi yang pertama, teman Pro 2, babak semifinal IBL GoPay 2026 menghadirkan 4 tim terbaik yang akan bersaing merebutkan 2 tiket final. Pertandingan semifinal Liga Basket Indonesia ini dijadwalkan berlangsung pada tanggal 5 sampai dengan 15 Juni 2026. Persaingan menuju babak 4 besar ini berlangsung ketat teman Pro 2 sejak putaran pertama playoff. Setiap tim harus menunjukkan performa terbaik demi menjaga peluang meraih gelar. Satria Muda Pertamina Bandung ini jadi salah satu tim yang melangkah ke 4 besar ya. Mereka memastikan tiket semifinal setelah menyingkirkan Hang Tuah Jakarta dengan skor 2-0 teman Pro 2. Penampilan Satria Muda terbilang meyakinkan juga ya, sepanjang putaran pertama playoff tim asal Kota Kembang tersebut tampil solid pada 2 pertandingan yang dijalani. Pelita Jaya Jakarta juga melaju ke semifinal tanpa kehilangan satu laga pun ya. Mereka mengalahkan Rans Simba Bogor dengan keunggulan 2-0. Klub milik keluarga Bakri ini juga menunjukkan kualitas sebagai salah satu unggulan juara musim ini. Konsistensi permainan jadi modal penting nih teman Pro 2 untuk menghadapi persaingan di laga berikutnya. Bogor Hornbills menjadi tim yang menempuh jalan paling berat nih menuju semifinal. Mereka mengalahkan Kesatria Bengawan Solo dengan keunggulan seri 2-1. Keberhasilan tersebut juga jadi pencapaian bersejarah ya bagi Hornbills di kompetisi IBL, karena mereka berhasil juga mencapai babak semifinal untuk pertama kalinya nih teman Pro 2 sejak berdiri. Juara bertahan Dewa United Banten turut mengamankan tempat di 4 besar. Mereka menyingkirkan Tangerang Hawks Basketball melalui 2 kemenangan beruntun. Babak semifinal akan mempertemukan Satria Muda melawan Bogor Hornbills, sementara Dewa United akan kembali berhadapan dengan Pelita Jaya Jakarta. Nah, kedua pertandingan diprediksi berlangsung sengit tentunya dan penuh persaingan ya, karena seluruh tim emang punya peluang yang sama untuk melangkah ke babak final teman Pro 2. Semifinal IBL GoPay 2026 ini menggunakan format best of 5. Tim yang lebih dulu meraih 3 kemenangan akan lolos ke partai puncak. Nah, kita tunggu aja ya update-nya teman Pro 2. Nanti kompetisinya akan berlangsung di tanggal 5 sampai dengan 15 Juni. Tentunya aku juga akan mengupdate terus nih informasinya buat kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Informasi kali ini Liga Pro 2 ada Raul Fernandez yang tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 yang berlangsung di sirkuit Mugello di hari Sabtu kemarin teman Pro 2. Pembalap tim Trackhouse itu finish terdepan setelah mengungguli George Martin dan Fabio Di Giannantonio dalam balapan sepanjang 11 lap tersebut. Kemenangan ini jadi hasil penting juga ya bagi Fernandez yang menjaga konsistensi sejak awal hingga akhir balapan di tengah persaingan ketat para pembalap papan atas. Balapan dimulai dengan Marco Bezzecchi yang berada di posisi pole, namun Marc Marquez langsung mencuri perhatian dengan merebut posisi terdepan di tikungan pertama. Keunggulan Marquez tak bertahan lama ya, teman Pro 2, Raul Fernandez segera mengambil alih memimpin balapan dan mulai membangun jarak dari para rival-rivalnya nih. George Martin berada di posisi kedua, sementara Diogo Moreira menempel di urutan ketiga. Situasi kemudian berubah teman Pro 2 pada lap kedua ketika Fabio Di Giannantonio berhasil menyalip Marquez dan melorot ke posisi kelima nih teman Pro 2 Marqueznya. Marco Bezzecchi yang membuntuti di belakang Marquez kemudian ikut melewati sang rival saat memasuki lap ketiga dan membuat merebut posisi kelima. Persaingan papan tengah juga berlangsung sengit nih, teman Pro 2 Bezzecchi sukses menggeser Moreira dan dari posisi keempat pada lap kelima untuk memperbaiki posisinya di depan publik tuan rumah. Dan meskipun mendapatkan tekanan dari Martin Di Giannantonio, Raul Fernandez tetap tampil tenang di barisan terdepan. Pembalap bernomor motor 25 itu mampu mempertahankan keunggulan hingga garis finish untuk memastikan kemenangan sprint race MotoGP Italia 2026. George Martin teman Pro 2 ini finish di posisi kedua, sementara Fabio Di Giannantonio melengkapi podium di urutan ketiga, dan hasil ini sekaligus menegaskan dominasi Aprilia di Mugello nih lewat performa solid Raul Fernandez.

0: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita, Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya.
1: Aduh, canda, Yang. Ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.
3: Yuk, segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Bukan. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan disiksa terus, tahu?
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu nggak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: lagi. Oh, senang banget emang denger kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aliana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya. Ya udah, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 18, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 18.

0: siapnya Top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan gimana, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi 16.2. Kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya Top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpa.
1: Number 16.

0: juga ya bertahan di chart. Kita lihat minggu depan masih bisa bertahan atau enggak nih teman Pro 2. Kalau kamu banyak request, pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14. Kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: banget karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Tohpati dan Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: walaupun cuma satu peringkat, tapi lumayan. Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa di posisi
1: number 6.

0: Demarcel sama Nadif Basalamah. Ngatur. Sama nih kolaborasi yang berikut ini juga enak banget. Kita mau dengerin dari Kakak Beradik and Now featuring Ari Lesmana dengan sesi potret di posisi 4.
1: Number 4.

0: nggak 1000 kali ya, tapi lumayan lah ya. Runner-up kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2. Sebagai

0: tahan dulu. Sebelum aku ngasih tahu ke kamu siapa juara satu untuk minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adikmu Vinda terbelah jadi dua. Di posisi 17, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 16, Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 15, Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Sederhana dari Shilon Seven menempati posisi 14. Posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 11, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 10, Liodra Teganya Kau. Posisi 9, Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Di posisi 8, Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 7, Dia Fishwing Indah Kus dengan Malu-Malu. Posisi 6, Sal Priadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi 5, Tohpati dan Nadif Basalama Semusim. Posisi 4, Enau Fishwing Arilus Mana Sesi Potret. Posisi 3, Gia Indrawari Seribu Kali. Dan runner-up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya Aku. Kalau gitu langsung aja di posisi 1, Tema Pro 2, ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 1.

Oke, teman Pro 2, kayaknya tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu di chartnya Top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea, Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Antinormal, Ivan, UMI, Raim Laude, Faril Hilal, Juni Record, Sheila on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sunnyder, ya. Ya udah kalau gitu teman Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Terima kasih sekali lagi soundman kita hari ini Oza ya. Jangan lupa teman Pro 2, kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan pastinya dukung terus musik Indonesia.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman Pro 2? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman Pro 2. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman Pro 2, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman Pro 2, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman Pro 2, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: Masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18, 92 memasuki minggu keduanya, ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: drôle, non, ouais.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number 12.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Finseeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

52 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor

0: di peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: Kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua, memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Kehlani teman produe dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman produe, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman produe. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
2: Info Pro 2.
3: Semula 5,2 Pro 2 yang madu untuk terbaik kemusanya Info Pro 2 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, teman Pro 2 babak semifinal IBL Gopay 2026 menghadirkan perubahan penting dalam format pertandingan. Untuk pertama kalinya, laga babak semifinal dan final akan menggunakan sistem best of 5. Perubahan tersebut menjadi langkah baru dalam perkembangan kompetisi bola basket Indonesia. Format baru diharapkan meningkatkan kualitas persaingan pada fase playoff. Pada babak semifinal, pertandingan menggunakan sistem kandang dan tandang secara bergantian. Tim unggulan berhak memainkan lebih banyak laga di kandang sendiri. Informasi selanjutnya, Tomo Pro 2 film komedi horor terbaru berjudul Dukun Magang siap menyapa penonton Indonesia mulai 18 Juni 2026 di bioskop. Film garapan sutradara Ciska Dopert ini menghadirkan cerita tentang mahasiswa skeptis. Ia harus berhadapan langsung dengan dunia mistis saat meneliti dunia perdukunan demi menyelesaikan skripsinya. Diproduksi oleh Dance Vision Multimedia bekerjasama dengan Wahana Pictures. Dukun Magang, film ini menggabungkan unsur horor, komedi, konflik persahabatan, dan benturan antara logika modern dengan tradisi mistis. Untuk informasi lainnya, Tempat Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami radio.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
2: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, Partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: rri.co.id.

0: Menguap. Hampir semua orang mengira tudingan mengantuk biasanya akan melekat pada kita yang sering menguap. Padahal, menguap tidak selalu karena sedang diserang kantuk loh. Menguap merupakan tanda tubuh membutuhkan oksigen. Saat jumlah karbon dioksida dalam darah meningkat, kita akan lebih banyak membutuhkan oksigen untuk mengurangi kelebihan karbon dioksida tadi. Salah satu caranya adalah dengan menguap. Meski begitu, sebenarnya menguap adalah refleks alami tubuh. Tapi hal ini sangat efektif untuk memberikan pasokan oksigen bagi darah. Menguap juga bisa menjaga suhu otak. Selain kebutuhan akan oksigen, menguap juga menjadi tanda kalau otak kita sedang berusaha untuk memaksimalkan konsentrasi. Tapi kamu juga perlu hati-hati apabila kita menguap terlalu sering. Karena menguap juga bisa menjadi tanda penyakit, mulai dari hipertensi, kelelahan, gangguan pernafasan seperti sleep apnea, sampai pada penyakit jantung dan stroke dapat terdeteksi dini. Menguap juga bisa menular loh. Beberapa dari kita pasti pernah mengalami menguap dalam waktu hampir bersamaan. Saat ada orang di sekitar yang menguap, gak jarang kita juga sering ingin menguap, seolah-olah sedang tertular. Nah, sekarang sudah tahu kan?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman, Kota Lama, Ponorogo. Masjid Kauman, Kota Lama, berada di utara perempatan Pasar Pon, belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman, Kota Lama, Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong.
2: Tapak Sejarah.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Teman Pro 2 sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya tepat pukul 17.26.
1: Saat dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan nyata, kadang orang suka mempermasalahkan hal yang kecil yang tidak penting, sehingga akhirnya merusak nilai yang besar. Yang remeh kerap dipermasalahkan, tapi yang lebih penting dan berharga lupa dan terabaikan. 1000 kebaikan sering tidak berarti, tapi setitik kekurangan diingat seumur hidup. Mari belajar menerima kekurangan apapun yang ada dalam kehidupan ini. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kalau ingin memelihara kupu-kupu, jangan tangkap kupu-kupunya karena ia pasti akan terbang. Tapi tanamlah bunga, maka kupu-kupu akan datang dengan sendirinya. Sama halnya dalam kehidupan di dunia ini. Karena ingin kebahagiaan dan berkah, tanam saja kebaikan demi kebaikan, kebajikan demi kebajikan. Maka kebahagiaan dan berkah akan datang berlimpah. Jangan pernah lelah untuk berbuat baik. Saya Natasha Pramudita, akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kisah-kisah teladan yang menginspirasi kita untuk hidup dalam iman dan ketulusan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kesetiaan yang sangat mengharukan dari Hanzalah bin Abi Amir. Hanzalah dikenal dengan julukan Ghasilul Malaikah karena tubuhnya dibersihkan oleh para malaikat setelah wafat. Hal ini mengisahkan seorang pejuang yang sangat setia kepada Islam. Sehari setelah pernikahannya, Hanzalah pergi berperang bersama dengan Rasulullah dan meninggal sebagai syahid. Kisah ini menunjukkan kesetiaan yang luar biasa dari Hanzalah kepada agama, meskipun dia baru saja melangsungkan pernikahan. Rasulullah mengabarkan bahwa Hanzalah dimandikan oleh para malaikat. Dalam cerita ini, kita belajar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menghargai setiap perjuangan yang dilakukan hambanya dengan ikhlas. Hanzalah juga mengajarkan bahwa cinta terbesar seorang muslim adalah untuk Allah dan Rasulnya. Hal ini mengajarkan tentang ikhlas dalam pengorbanan untuk agama. Kisah ini juga mengingatkan bahwa setiap pengorbanan di jalan Allah tidak akan pernah sia-sia. Hanzalah menjadi teladan bahwa meninggalkan dunia demi agama adalah hal yang sangat mulia. Hanzalah meninggalkan kenangan yang abadi bagi umat Islam sebagai sahabat yang setia dan berani. Kisah ini memberi inspirasi agar kita selalu mengutamakan cinta pada Allah di atas segala-galanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: RRI bekerja sama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif mempersembahkan musik Ekra.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Piala Dunia 2026 antara Meksiko melawan Afrika Selatan, sosok Javier Aguirre menjadi pusat perhatian. Pelatih yang akrab disapa El Vasco ini akan mencatatkan sejarah dengan memimpin laga pembuka di Stadion Azteca, menandai periode ketiganya bersama tim nasional Meksiko. Dikenal dengan julukan pemadam kebakaran karena kemampuannya menyelamatkan tim dari situasi sulit, Aguirre mengemban misi besar untuk membawa negaranya melangkah lebih jauh dari babak perempat final. Dengan segudang pengalaman melatih di Spanyol hingga Jepang, ia bertekad menjadikan Piala Dunia di rumah sendiri sebagai momen paling berkesan sebelum menyerahkan tongkat estafet kepada Rafael Marquez. Dukungan penuh publik Meksiko kini tertuju pada sang pelatih Gaek berusia 67 tahun ini untuk mengulang kejayaan El Tri.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ma, adik bawa ya. Ambil coklat, susu, strawberry, sama popcorn ya.
1: Iya, boleh sayang.
0: Ma.
1: Iya, boleh. Ambil yang adik suka.
0: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
1: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan

Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi. Yeah. Samantha.

di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, bubat nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, beri nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari

membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir.

kita lagi ngomongin soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang nggak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman berdua yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget nggak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi nggak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal kecil gitu. Kayak Salman Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti

Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam,

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro.

0: Waktunya Jaga Malam Weekend.
1: Waktunya Jaga Malam Weekend.
0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2.
1: Tren botol minum tumbler, apa fungsi dan manfaatnya? Mengutip dari rri.co.id Jakarta yang ditulis oleh Zahva Putri Afriandita, tren membawa botol minum ramah lingkungan kini semakin populer di tengah masyarakat Indonesia. Khususnya di kalangan anak muda, kebiasaan membawa botol minum atau tumbler sendiri terus mengalami peningkatan. Pergeseran tersebut bukan lagi sekedar soal fungsi praktis untuk membawa air minum kemana saja, lebih dari itu, membawa tumbler sudah berubah menjadi simbol gaya hidup modern yang modis. Kesadaran lingkungan kini semakin meningkat, melansir berbagai sumber, faktor utama pendorong tren memakai tumbler adalah meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap berbagai masalah lingkungan saat ini. Banyak orang mulai sadar akan dampak buruk sampah plastik sekali pakai bagi kelestarian bumi kita. Melihat tingginya kesadaran masyarakat saat ini, tren membawa tumbler sendiri diprediksi akan terus meningkat ke depannya. Dan apakah kamu sudah punya tumblermu sendiri? Ditulis oleh Zahva Putri Afriandita dengan judul Tren Botol Minum Tumbler, Apa Fungsi dan Manfaatnya.
0: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: it's only my beginning. He's just one boy of a billion.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: mendaki gunung adalah aktivitas yang penuh tantangan dan keseruan. Namun, agar perjalanan mendaki tetap aman, perlengkapan yang tepat harus dipersiapkan. Ada beberapa perlengkapan utama yang wajib dibawa. Sepatu gunung. Pilih sepatu yang nyaman, tahan air, dan memiliki grip kuat untuk menjaga keseimbangan di medan terjal. Gunakan tas dengan kapasitas sesuai kebutuhan. Pastikan tas memiliki tali pengunci agar nyaman saat dipakai. Kenakan pakaian yang mudah kering dan hindari pakaian berbahan jeans. Jangan lupa membawa jaket gunung ya, yang tahan angin dan dingin. Bawa sleeping bag, matras atau bivak untuk memastikan tidur nyaman dan hangat di ketinggian. Peralatan navigasi juga harus dibawa. Kompas, peta, atau GPS sangat penting loh untuk membantu menentukan arah dan menghindari resiko tersesat. Alat masak dan makanan, kompor portable, gas kecil, dan peralatan masak ringan akan memudahkan kamu menyiapkan makanan hangat. Pastikan membawa makanan bergizi tinggi dan air minum yang cukup. Kotak P3K dan obat pribadi. Kotak P3K harus terisi plester, antiseptik, obat pereda nyeri, dan salep untuk cedera ringan. Lampu senter juga sangat penting untuk penerangan di malam hari. Jangan lupa membawa baterai cadangan ya. Cuaca di gunung tidak menentu, jadi jas hujan adalah perlengkapan wajib dan selalu bawa kantong sampah untuk menjaga kebersihan. Persiapan yang matang akan membuat pendakian lebih aman dan menyenangkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Tapak Sejarah. Pecinan Kota Madiun. Kawasan selatan alun-alun Kota Madiun mulai Jalan Agus Salim, Cokro Aminoto, Barito, Batanghari, dan sekitarnya dulunya merupakan kawasan pecinan Madiun. Sejak dulu kawasan ini memang terkenal dengan lokasi penjualan barang-barang kuno. Sebagian besar penjualnya adalah warga etnis Tionghoa. Pada 1835 silam, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan kebijakan Wijkenstelsel, undang-undang yang mengatur pengelompokan permukiman berdasarkan etnis. Di Kota Madiun, kawasan pecinan membentang di selatan alun-alun. Pengungsen menjadi salah satu jejak peninggalannya. Rumah besar itu masih berdiri kokoh di gang tengah. Lokasinya kini tampak tersembunyi di tepi Jalan Barito, tertutup pagar tembok dengan pintu gerbang berwarna biru. Di masa penjajahan, rumah itu berfungsi sebagai tempat pengungsian bagi etnis Tionghoa. Di masa lalu, rumah itu dihuni tak kurang dari 30-an kepala keluarga. Mereka menempati 12 kamar di bangunan utama. Kamarnya membentang di selatan dan utara bangunan yang menghadap ke timur. Selebihnya, orang-orang tinggal di bilik-bilik sekitar bangunan utama. Sampai kini, seluruh bangunan rumah itu masih asli, dengan dinding pintu berukuran raksasa dan dinding tebal khas arsitektur gaya kolonial. Deretan kamar di bagian utara rumah itu pun masih utuh. Di selatannya berdiri rumah-rumah yang sebagian masih ditempati. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda, menjelang Piala Dunia 2026, aturan baru siap diterapkan. Kini, pemain yang melakukan protes berlebihan terhadap keputusan wasit, bahkan sampai meninggalkan lapangan, bisa langsung diganjar kartu merah. Kebijakan ini disahkan oleh International Football Association Board setelah muncul kontroversi di final Piala Afrika tahun 2025, di mana sejumlah pemain Senegal melakukan aksi protes di menit akhir dengan keluar dari lapangan. Tak hanya itu, ofisial tim yang mendorong aksi tersebut juga bisa terkena sanksi. Bahkan, tim beresiko dinyatakan kalah jika pertandingan sempat terganggu. Namun, aturan ini menuai kritik. Beberapa pihak menilai kebijakan ini bisa menjadi tidak adil, terutama jika pemain meninggalkan lapangan karena mengalami pelecehan atau rasisme, seperti kasus yang sempat menimpa Vinicius Junior. Dengan aturan baru ini, sepak bola dunia diprediksi akan semakin tegas dalam disiplin, namun tetap menyisakan perdebatan soal keadilan di lapangan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan do.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
2: Segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Omah Watu. Omah Watu terletak di kaki Gunung Lawu. Omah Watu berada di Dusun Bulurjo 2 di Desa Hargomulyo, Ngerambe, Ngawi. Lokasi wisata ini tidak jauh dari SD Hargomulyo 4 dan wisata Kebun Teh Jamus. Bangunan ini terdaftar sebagai salah satu situs bersejarah di Kabupaten Ngawi yang dapat menjadi objek wisata. Omah Watu ini adalah paduan gaya arsitektur klasik. Meski bentuknya masih tidak beraturan, bangunan ini tidak menggunakan semen, tetapi susunan batako saja. Uniknya, bahan bangunan tidak hanya bebatuan sungai besar, tetapi juga kerikil. Hanya ada satu pintu masuk, bentuknya terlihat seperti pintu. Bangunan ini terdiri dari beberapa penghalang. Bagian ini terdiri dari tumpukan batu yang bertindak sebagai pembagi ruangan. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: memang salah satu makanan terenak di dunia. Coba bayangkan, kalau nggak ada tempe sehari aja, rumit kan? Makanan hasil fermentasi kedelai ini memang sudah dikagumi oleh bangsa asing dan katanya dijadikan superfood karena manfaatnya. Menurut penelitian Pusat Studi Pangan dan Gizi UGM Yogyakarta, Modiati Garjito, tempe asli diciptakan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Naskah Jawa kuno dalam Serat Centini yang dibuat pada abad ke-19, tempe diceritakan kurang lebih di 5 jilid dari 12 jilid Serat Centini. Dalam Serat Centini itu tercantum naskah yang menceritakan sambal tempe, tempe goreng, dan tempe bacem. Bahkan tempe selain sebagai makanan sehari-hari juga disuguhkan untuk hajatan. Pada zaman dahulu, tempe adalah makanan murah yang diperuntukkan untuk masyarakat menengah ke bawah. Bahkan tempe dikonotasikan sebagai simbol kemiskinan. Karena pada saat itu, kedelai adalah hasil pertanian yang harganya sangat murah. Nah, berkat kegigihan para ahli yang meneliti manfaat tempe, akhirnya tempe kini diakui oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Bahkan, tempe sudah mendunia.
1: Seagila tempe.
0: Kalau aku suka makan tempe keripik, kalau kamu...

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya pernyataan dari Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN, Suharman, tentang status baru aparatur sipil negara ASN yang berkaitan dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim tersebut adalah tidak benar.
5: Faktanya,
3: dilansir dari kompas.com, informasi keliru ini beredar di tengah keresahan masyarakat terkait nasib PPPK di lingkungan pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT yang dikabarkan terancam diberhentikan akibat adanya aturan mengenai batas maksimal belanja gaji pegawai. Melalui akun Instagram resmi BKN, @bkngoidofficial, telah disampaikan klarifikasi bahwa tidak ada status lain dalam ASN selain pegawai negeri sipil PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK.
6: Cek

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hari Wuryanto, Bupati Madun, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan kepercayaan sebagai radio pemegang hak siar Piala Dunia. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus bukti bahwa RRI terus hadir sebagai media yang terpercaya bagi masyarakat. Saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Madiun, untuk menyaksikan dan mendengarkan berbagai konten menarik seputar Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Semoga RRI senantiasa menjadi mitra pemersatu bangsa dan terus berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang berkualitas. Dingin-dingin makan lumpia, isinya telur ayam cemani. Ingin nonton Piala Dunia? RRI setia menemani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: bakso kesukaan ibu. Ini bu, pasti ibu belum makan kan?
1: Iya,

0: lo, May?
1: Loh, ibu kok nangis? May ada salah, Bu?
0: Enggak, May. Ibu cuma kangen sama almarhum bapakmu. Ini tuh bakso kesukaan bapak lo, May. Sekarang kamu juga suka bakso ini ya.
1: Maaf ya, Bu. Dulu gara-gara May pengen bakso ini pas hujan-hujan, bapak rela beliin. Terus bapak kecelakaan. Coba aja May gak minta bakso, pasti bapak masih ada.
0: Sudah. Ibu gak apa-apa. Sudah ya, May. Ibu tuh cuma kangen bapak. Iya, May. Gimana lamaran kerjaanmu? Diterima apa enggak?
1: Iya, Bu. May diterima di pabrik. Tapi yang dibutuhkan shift malam. Kerja mulai 11 malam sampai jam 5 pagi, Bu.
0: Loh, May? Apa enggak bisa minta pagi aja? Kalau jam segitu, ibu gimana antar May ke pabrik? Itu pabrik sepatu dekat pasar itu, toh. Jalanannya sepi lo, May, di daerah situ.
1: Iya ya, Bu. May coba dulu ya. Biar May juga bisa bantu ibu beliin kebutuhan rumah. May gak apa-apa, Bu. May coba dulu ya.

0: Pak Baskoro.
1: Saya Mai. Duluan ya, Pak.
2: Oh iya, hati-hati di jalan ya.

0: sudah datang, Mai berangkat sendiri. Memangnya rumahmu mana? Kok ya berani kamu itu? Kamu kos dekat pabrik apa laju dari rumah?
1: Iya pak, rumah saya di daerah Kartapura. Ya kalau kesini sekitar 20 km. Saya sendiri, karena saya cuma berdua dengan ibu saya. Kasian kan ibu saya kalau nganterin saya malam-malam pak. Gak apa-apa, biar terbiasa mandiri sayanya.
0: Loh Mai, rumah Pak Bas juga daerah Kartapura. Kasian kamu, bapakmu gak nganter.
1: Mai yatim Pak Bas. Bapak Mai meninggal 20 tahun lalu. Jadi Mai hanya berdua dengan ibu.
0: Oh, ya sudah, gini aja Mai. Anggap saja Pak Bas ini bapaknya Mai. Biar nanti barengan saja sama Pak Bas. Kan jadwal kerja Pak Bas juga sama dengan Mai. Kalau berangkatnya malam atau pulang malam, nanti bareng saja sama Pak Bas.

0: Mai, apa ini ibumu yang kamu ceritakan itu? Bu, perkenalkan saya Baskoro, mandor di pabrik sepatu, tempat kerjanya Mai.
1: Oh, iya Pak Bas. Mai sudah cerita. Terima kasih ya Pak Bas. Maaf loh, selalu merepotkan.

0: Ina, itu yang sering jemput Mai siapa? Calon suami Mai. Kok seumuran sama bapaknya Mai? Ya cocoknya jadi bapaknya Mai toh, Bu.
1: Iya ya. Emang kerja apa sih Mai, Bu? Kok kayaknya pergi malam, pulang pagi, pulang malam. Aduh. Apa mungkin Mai itu kehilangan sosok bapak, Bu? Jadi nyari perhatiannya ke orang yang seumuran sama bapaknya Mai.
2: Ibu itu udah gak kuat kalau Mai anak satu-satunya ibu itu difitnah yang enggak-enggak. Padahal Mai kan niatnya baik. Mai kerja untuk keluarga. Coba deh, Mai cari kerja yang lain saja. Jaga konter apa gimana gitu loh Mai. Mai jangan dijemput apa dibarengin sama Pak Bas. Udah ya Mai ya, udah ya Mai.

0: sebelumnya. Sepertinya Mai harus berhenti bekerja, Pak. Mai kasihan dengan ibu. Karena ternyata niat baik Pak Bas mendapat fitnah dari tetangga Mai, Pak Bas.
1: Gini Mai, sepertinya Pak Bas harus ketemu dengan ibu Mai. Nanti Pak Bas akan ceritakan semuanya. Mai gak perlu keluar dari kerjaan ini. Mai kerjanya bagus loh.

0: Assalamualaikum Bu Ina.
1: Waalaikumsalam Pak Bas. Ada apa ya?
0: Begini Bu, maksud kedatangan saya ke rumah, yang pertama saya mau minta maaf ke Bu Ina. Mai sudah cerita semuanya loh Bu. Semoga semua hal yang saya sampaikan ke Bu Ina ini bisa melegakan hati Bu Ina. Saya sebenarnya sudah menaruh hati sama Bu Ina sejak ketemu pertama. Jujur, saya sudah menganggap Mai ini seperti anak saya sendiri. Karena 18 tahun yang lalu, saya juga kehilangan anak dan istri saya karena banjir yang melanda desa Kartapura. Dan semenjak saat itu, saya hidup sendiri. Kehadiran Mai bisa mengobati rindu saya terhadap almarhumah anak saya, Bu. Mai, bolehkah Pak Bas menikah dengan Ibu Mai? Pak Bas janji akan melindungi kalian berdua.
2: Dengan mas kawin uang Rp2.024.000 dibayar tunai.
3: Saya terima nikahnya Juli Putri Elsa Febriani Putri.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli, baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumenel, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: aja nari to lele kaya cabe to wae mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.
3: RRI.co.id, sumber

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Moderasi nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak. Penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak. Aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.
1: Segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Sendang Tawun. Lokasinya berada di Desa Tawun, Kecamatan Kraseman Ngawi. Taman wisata Tawun ini telah beroperasi sejak tahun 1952 dengan cerita khas penemuan sendang Tawun oleh Ki Ageng Tawun atau Mentawun. Salah satu tempat pemandian di Ngawi ini juga memiliki legenda ribuan bulus seperti kura-kura, dan salah satu upacara adat tahunan yang digelar adalah keduk beji atau sebuah upacara adat membersihkan sendang yang dikeramatkan itu. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Samantha.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan nyata, kadang orang suka mempermasalahkan hal yang kecil yang tidak penting, sehingga akhirnya merusak nilai yang besar. Yang remeh kerap dipermasalahkan, tapi yang lebih penting dan berharga lupa dan terabaikan. 1000 kebaikan sering tidak berarti, tapi setitik kekurangan diingat seumur hidup. Mari belajar menerima kekurangan apapun yang ada dalam kehidupan ini. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kalau ingin memelihara kupu-kupu, jangan tangkap kupu-kupunya karena ia pasti akan terbang. Tapi tanamlah bunga, maka kupu-kupu akan datang dengan sendirinya. Sama halnya dalam kehidupan di dunia ini. Karena ingin kebahagiaan dan berkah, tanam saja kebaikan demi kebaikan, kebajikan demi kebajikan, maka kebahagiaan dan berkah akan datang berlimpah. Jangan pernah lelah untuk berbuat baik. Saya Natasha Pramudita, akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. "Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
1: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
0: "Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?" Akhirnya ayahnya mengangguk.
1: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
0: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.

Rudua, demikian seluruh rangkaian acara yang hadir untuk hari ini, dari pagi hingga tengah malam ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, aku Rere pamit dan sampai bertemu lagi untuk acara-acara berikutnya hari esok. Rudua FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bagi teman Pro 2, inilah program A2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat pagi semuanya. Di awal bulan Juni nih, teman Pro 2. Gak kerasa banget ya, padahal baru kemarin kita memasuki tahun 2026. Sekarang udah setengah bulan, setengah perjalanannya di 2026 kita lalui ya, teman Pro 2. Dan semoga apapun yang kalian rencanakan sedikit banyak sudah terlampaui. Kalaupun belum, masih ada waktu ya, semangat. Di 1 Juni 2026, Mona bakal temenin kalian semuanya di pagi hari ini sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Nanti juga bakal ada informasi single-single, ada brem juga, dan juga hit list ya, teman Pro 2. Stay tune ya di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital. Karena di awal perjumpaan kita udah di-list sama musik director aku, ada Jazz Music. Stay tune dan barengan sama aku sampai jam 11 nanti. Nia Mona.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.

0: tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman Kota Lama Ponorogo. Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman Kota Lama Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Organisasi Sepak Bola Dunia, FIFA, berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait strategi penjualan tiket Piala Dunia 2026 yang menuai gelombang kritik. Kebijakan penetapan harga dinamis atau dynamic pricing dianggap memberatkan supporter karena menyebabkan harga tiket melonjak tidak terkendali setiap minggunya. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafström, menyatakan pihaknya memahami keberatan para pendengar dan kelompok supporter global, meski bersikeras bahwa kebijakan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum di Amerika Serikat. FIFA berkomitmen untuk meninjau kembali sistem ini agar tidak terulang pada edisi Piala Dunia mendatang. FIFA menegaskan bahwa proyeksi keuntungan sebesar 176 triliun rupiah dari turnamen ini nantinya akan dikembalikan untuk program pengembangan sepak bola di seluruh dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, saatnya info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, gempa bumi magnitudo 2,5 menguncang Kabupaten Pacitan, Jawa Timur di hari Minggu kemarin 31 Mei 2026. Guncangan terjadi pada pukul 18.14 waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, lokasi gempa berada di koordinat 8.83 lintang selatan dan 111.40 bujur timur. BMKG ini memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui pusat gempa permukaan 79 km tenggara, kedalamannya tercatat 17 km di bawah permukaan. BMKG ini menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat diubah sesuai dengan pembaruan hasil analistik. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa, informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Informasi lainnya nih teman Pro 2, sebanyak 6 atlet andalan tim nasional panjat tebing Indonesia sukses menembus babak final kategori kecepatan. Prestasi tersebut diraih saat mereka ini bersaing di World Climbing Series Madrid di Spanyol di 31 Mei 2026. Para atlet terbaik tanah air ini terdiri dari 3 pemanjat putra dan 3 pemanjat putri. Mereka sukses lolos setelah melewati babak kualifikasi yang berlangsung ketat di kota Alcobendas, Madrid nih teman Pro 2. Informasi pencapaian ini diperoleh melalui laporan resmi dari Federasi Panjat Tebing Indonesia. Organisasi tersebut merilis daftar nama 3 atlet putra yang berhasil mengamankan tiket ke final. 3 pemanjat putra tersebut ini ada Fredrik Leonardo, Antasyafi Robi Al-Hilmi, dan juga ada Raharyati Nur Samsa. Mereka bertiga ini tampil sangat mengesankan sepanjang seluruh rangkaian babak kualifikasi pada nomor kecepatan putra. Fredrik sukses mengamankan peringkat keempat setelah dia mencatat waktu terbaiknya selama 4,92 detik. Sementara Antasyafi berada di peringkat 10 dengan catatan 5,04 detik. Dan Raharyati ini menyusul ke babak final dengan peringkat 16 setelah mengukir waktu terbaik yaitu 5,13 detik. Aditya Tri Syahria gagal melaju karena hanya menempati peringkat 27 dengan catatan 5,34 detik. Berbeda dengan tim putra, seluruh wakil putri Indonesia berhasil melaju mulus ke babak final nih teman Pro 2. Sebelumnya, 7 atlet panjat tebing andalan Indonesia ini telah bertolak ke Madrid pada 27 Mei 2026 sebelum delegasi tersebut ditargetkan mampu meraih prestasi yang lebih baik daripada seri kejuaraan dunia sebelumnya. Kamu bisa update beberapa informasi lainnya di rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: RRI.co.id, sumber

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Segera download RRI Digital.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai. Selamat pagi semuanya. Gimana, udah siap buat upacara di hari ini, hari Senin, merupakan hari lahir Pancasila ya, teman Pro 2, di 1 Juni 2026 nih, teman Pro 2. Walaupun tanggalnya tanggal merah, tapi harus bangun pagi. Upacara ya, teman Pro 2, jadi jangan malas-malas ya. Semangat buat kalian, karena ini merupakan hari lahir Pancasila. Kalaupun hari ini liburnya separuh aja, karena harus ke sekolah, ke tempat kuliah atau tempat kerja mungkin, untuk sama-sama upacara, semangat ya. Jangan lupa sarapannya ya. Bakal ada beberapa informasi buat kalian semuanya yang akan kita hadirkan, termasuk satu jemaah haji asal Kota Madiun ini wafat di Tanah Suci nih, teman Pro 2 ya. Selain itu juga ternyata di liburan kali ini Monumen Reog Ponorogo ramai dikunjungi wisatawan pada akhir pekan dan hari libur. Seperti apa informasinya setelah beberapa single ya, teman Pro 2, kita bakal kasih informasinya buat kalian semuanya di Spada. Cry about you anymore.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Teman Pro 2, ini kabar duka datang dari Tanah Suci ya. Seorang jemaah haji asal Kota Madiun yang tergabung dalam kloter SUB22 ini dilaporkan wafat di Arab Saudi pada hari Sabtu 30 Mei 2026 setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Jemaah tersebut adalah Jurianto, warga Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Almarhum ini sendiri juga berangkat ya bersama istrinya gitu ya. Dan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Madiun, Dati Ardiah, ini menyampaikan almarhum sebelumnya telah mengikuti rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Setelah beristirahat di hotel dan melaksanakan tawaf ifadah, almarhum ini mengalami sesak nafas. Petugas kesehatan sempat memberikan pertolongan sebelum merujuk almarhum ke Rumah Sakit King Faisal Arab Saudi. Setelah mendapatkan penanganan, almarhum dinyatakan wafat sekitar pukul 14 waktu Arab Saudi ya. Dan berdasarkan informasi yang diterima, Dati ini menyampaikan almarhum berangkat haji dalam kondisi sehat dan telah memenuhi syarat kesehatan untuk menunaikan ibadah haji. Menurutnya, almarhum juga telah menyelesaikan seluruh rukun haji sebelum wafat. Jadi insya Allah ya teman Pro 2, rangkaian ibadah hajinya udah selesai. Jadi beliau sudah bisa sah dikatakan haji. Dan Dati ini menambahkan almarhum dimakamkan di kawasan Syaraka Mekah. Lebih lanjut, Dati menyampaikan kondisi jemaah haji asal Kota Madiun secara umum dalam keadaan baik ya teman Pro 2. Dan meski demikian, terdapat satu jemaah lainnya masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi ini teman Pro 2. Semoga almarhum Husnul Khotimah pastinya diterima amal ibadahnya, dan keluarga yang ditinggalkan bersabar ya teman Pro 2. Dan semoga satu jemaah yang masih menjalani perawatan segera sehat ya teman Pro 2. Amin. Amin ya rabbal alamin.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan,

unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah. Gimana kamu liburannya mau kemana? Kalau nggak jauh-jauh, kamu mungkin bisa ke Ponorogo gitu ya, teman Pro 2. Karena Monumen Reog dan Museum Peradaban yang berada di Desa Sampung, Kecamatan Sampung, Ponorogo, mempunyai daya tarik cukup kuat, kendati belum setengah jadi. Terbukti, setiap libur akhir pekan maupun hari libur nasional, wisatawan ini silih berganti berkunjung ke monumen setinggi 126 meter tersebut. Wisatawan ini tidak hanya datang dari daerah Ponorogo, tetapi juga daerah sekitar, bahkan dari luar provinsi seperti Jawa Tengah maupun Yogyakarta. Banyaknya wisatawan yang berkunjung ini dimanfaatkan masyarakat sekitar sebagai peluang usaha dengan membuka warung. Selain itu, masyarakat juga membentuk paguyuban untuk mengelola parkir kendaraan dari para wisatawan. Untuk masuk ke area Monumen Reog, hingga saat ini belum dikenakan retribusi, hanya saja sebatas biaya parkir kendaraan yang relatif murah. Satu mobil dengan jumlah penumpang berapapun hanya dimintai parkir Rp5.000 oleh warga yang tergabung dalam paguyuban. Seorang warga yang turut mengatur parkir kendaraan ya, Karmin ini mengatakan anggota paguyuban ini bertugas secara bergiliran, mulai mengarahkan dari jalan masuk, mengatur ke tempat parkir, hingga mengarahkan ke pintu keluar. Menurutnya wisatawan yang datang hanya ditarik biaya parkir di satu tempat aja. Dan Karmin menyebutkan jika hari-hari biasa jumlah pengunjung Monumen Reog ini tidak seberapa banyak, namun jika libur akhir pekan, Sabtu atau Minggu, atau pada hari libur nasional, jumlah pengunjung ini mencapai ratusan. Warga yang dari luar kota biasanya dalam satu paket perjalanan, mulai Monumen Reog, kemudian menuju Telaga Ngebel, dan seterusnya nih teman Pro 2. Wow, kamu kemana nih buat jalan-jalan liburan kali ini? Habis upacara ya, bisa deh mungkin ke Ponorogo.